0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Salam.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
3: Deposito berbasis AI.
4: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal

0: Bugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Berita ketiga, bergeser dari jam 9 di pagi. Ini teman Pro 2, satu informasi untuk kamu. Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono mendorong para perajin kain tenun Toraja untuk segera membentuk lembaga koperasi. Pembentukan wadah konsolidasi tersebut bertujuan guna memperbesar kapasitas produksi serta memperluas jangkauan pasar ekspor. Teman Pro 2, inisiasi pembentukan badan usaha bersama disampaikan saat acara penutupan kegiatan kebudayaan di Pasar Seni Makale. Penutupan ajang Pesona Tenun dan Budaya Toraja 2026 diselenggarakan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Menteri Koperasi menilai kain tenun tradisional Sulawesi Selatan berpotensi menjadi produk fashion kelas dunia yang unggul. Peningkatan kapasitas usaha diarahkan agar produk lokal memiliki daya saing tinggi tanpa mengikis identitas budaya. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan pentingnya pelestarian warisan budaya yang memiliki nilai jual ekonomi yang sangat tinggi. Penguatan kelembagaan melalui badan usaha koperasi diproyeksikan mampu menyelesaikan kendala modal serta efisiensi pemasaran. Teman Pro 2, Ferry membeberkan bahwa koperasi bertindak sebagai jembatan strategis yang menghubungkan hasil karya perajin dengan pasar industri. Pembentukan koperasi kopi Tanah Toraja turut diusulkan demi meningkatkan nilai tambah komoditas komersial daerah.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Sya'ban.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Pagi-pagi, selamat pagi untuk teman-teman Pro 2. Kita di Pro 2 Hitlist lagu-lagu pop Indonesia. So, I'm waiting for your participation juga teman Pro 2. Iya, di pagi ini kita punya Adego Vida dan Sami Simorangkit dengan Selagi Punya Waktu, Adikara dengan Katakan Saja. Ada Arsi Widianto dan Tiara Andini dengan Masih Hatiku, Aruma dengan Tunggulah Sebentar. Next Setia dari Dikta Wicaksono, masih dari Eklat Story, dan Feby Putri dengan Halo. Aduh, kelaman halo jangan ya. Kalau nangis tanpa air mata gimana? Itu tidak mungkin ya, tapi G-Rox dengan Tanpa Air Mata. Yudika kemudian dengan Ingkar Janji. Hayal Jadi Nyata dari Keljo, Kita Bikin Romantis. Malik and the Essential. Temu Bahagia dari Nazwa Zahira. Spirit Noi Putri Ariani dengan Teruskan Langkah Baikmu. Rio Febrian dengan Lelah. Rizky Febian dengan Kata. Tiara Andini with Ngeluhi, dan juga duet dari Tiara Andini dan Arsi Widianto dengan Lagu Pernikahan Kita. Ya teman berdua, aku nantikan kamu. Jangan lupa bisa request lagu favorit kamu di pagi ini.

makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Ya, Mantra 2 dimanapun berada, lagu pernikahan kita dari Tiara Andini dan Arsi Wijayanto buat kamu ya, terutama untuk kamu yang lagi merencanakan pernikahan. Ya, semoga bisa menjadi momen yang tak terlupakan buat kamu dan pasangan ya, teman Mantra 2. Ya, berdua dari tua masih terus teman di kamu di siang hari ini, teman Mantra 2. Dari Hitlist Indonesia kita beralih ke Hitlist Mancanegara buat kamu di kesempatan siang hari ini ya. Semoga suasana siang hari menjadi saat-saat yang selalu menyenangkan buat kamu, teman Pro 2.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Mana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu

0: Kembalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia. It's

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
2: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
1: RRI Digital itu apa sih?
2: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
1: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
2: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
1: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
2: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan. Kalau...

selamat siang, selamat menikmati makan siang, selamat menjalankan sholat siang untuk teman muslimin dan teman perdua Hitri mancanegara atau internasional sudah disajikan buat kamu. Sekarang kita di siang hari, sampai siang dengan ragam informasi juga hiburan santai untuk temani siang hari kamu. Selamat menikmati makan siang untuk kamu yang tenang.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi.

Karena kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah merambat dan sulit dikendalikan. Yang kedua, cerita sederhana seperti membuang kantong rokok sembarangan juga harus hati-hati. Karena walaupun apinya kecil di kantong rokok, tapi kalau sudah bersentuhan dengan rumput kering, maka pastinya ada peluang kebakaran ya teman-teman.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebutkan?

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kita ikuti Pro 2 Sport.
1: Ya, teman Pro 2 RRI Langkur dimanapun berada, pukul 13 waktu Indonesia Timur hingga pukul 14 kita bersama di Pro 2 Sport dengan informasi olahraga selingi lagu-lagu pilihan untuk kamu di siang hari ini. Ya, saya akan kutip berita-berita olahraga dari rri.co.id untuk dibagikan buat kamu, baik itu berita lokal, nasional ataupun internasional. Kita awali kebersamaan kita di Pro 2 Sport siang hari ini dengan lagu-lagu mendatang dan informasinya segera akan saya bagikan buat kamu.
4: Pro 2 Sport.

0: pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.
1: Kau yang

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin.

kurang pada menit ke-85. Namun petakan menimpa tim tamu pada masa injury time ketika Wansai justru mencetak gol bunuh diri yang mengubah skor menjadi 2-2 sekaligus mengunci gelar juara bagi Vietnam.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas, juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.

lapangan sepak bola nasional Teman Pro 2. Dimana Persib Bandung sukses memetik kemenangan dramatis dalam match day ketika ajang Dewata Challenge Series 2026. Setelah melakukan comeback gemilang atas tuan rumah Bali United dengan skor 3-2. Pertandingan sengit antara kedua tim papan atas ini digelar di Stadion Kapten Iwayan Cipta Gianyar pada Selasa,

Ya, teman Pro 2, entahlah bagaimana menurut kamu ya. Tapi saya kadang-kadang merasa sungkan dengan tim-tim daerah yang rata-rata diisi oleh pemain asing. Sebenarnya Indonesia ini banyak sekali penggemar bola ya. Harusnya ada bibit-bibit yang timbul dari hati dan pikiran. Oke, itu hanya sedikit komentar saya saja. Kita lanjut dengan hiburan mendatang.

começa. Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pedro Acosta tampil kuat bersama KTM untuk merebut posisi keempat. Jack Miller menjadi pembalap Yamaha terbaik yang

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerjaan.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?

0: kemarin.
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?

Ya, teman Pro2 dimanapun berada,

tetap melarang penyelenggaraan kompetisi atau balapan internasional di Rusia dan Belarus, hingga kini FIA maupun REF belum memberikan tanggapan resmi mengenai protes FAO tersebut. Oke teman berdua dimanapun berada, demikian informasi olahraga untuk kamu di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Salam kompak selalu, kita akan bersua lagi di informasi olahraga di kesempatan lainnya. Selamat siang, salam olahraga.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Rede Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Rede Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi arisannya gimana ya, bulan nanti?
1: Cepet tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote ya. Neisha jangan begitu.
1: Udah Neisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar, seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fadra ibut ite baik afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau bu udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Neisha dengerin mama.

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, kemarau panjang. Dari sekian lama, akhirnya kemarin sempat turun hujan ya. Itu kode bahwa para petani sudah mulai bisa menanam. Hujan panas itu biasanya membuat tanaman cepat subur. Tapi kalau musim panas seperti ini, saya lihat ada beberapa petani yang memanfaatkan lahan tidur di Warston dan mereka menanam tomat juga kacang panjang. Walaupun panas, tapi mereka rajin menyiramnya. Dan setelah saya mengamati, ternyata mereka menyiramnya itu saat malam hari. Saya jadi penasaran, mau tanya. Tidak pernah saya temukan di mana mereka. Ternyata mereka aktivitas menanamnya karena mungkin ya pemikiran mereka sederhana ya, musim panas kalau misalnya ditanam di siang hari pastinya bibitnya layu ya. Ternyata mereka aktivitas menanamnya itu mengerjakannya semuanya di malam hari dan menyiramnya pun di malam hari di mana tanah sudah mulai dingin. Makanya saya jarang ketemu. Sekali pas ketemu mereka sudah mau pulang. Padahal saya mau tanya-tanya teman Pro 2. Oke, nantilah kapan-kapan saya mulai mengecek mereka sekitar jam 8 atau jam 9 atau dari jam 7 di mana tanah itu suhu tanah mulai dingin ya. Siapa tahu bisa ketemu. Soalnya waktu saya lihat mereka mau pulang itu sekitar jam 10 ternyata. Waduh. Oke, semangat untuk para petani yang walaupun musim panas tetap rajin menyirami tanamannya sehingga dapat memanen hasil yang memuaskan. Wow, tomat dan kacang panjang di sana cukup subur. Nah, kembali tadi satu lagu dari Agnes Mo Backroom baru saja kamu nikmati dan saya tertarik untuk menyampaikan informasi terakhir tentang aktivitas terakhir Agnes Mo yang sudah tentu sangat mengharumkan Indonesia bersama dengan Anggun C. Sasmi.

0: sekolah ini, coba lihat saya dapat nilai 100 nih Bapak di sekolah. Bapak dengar ke tidak, saya dapat nilai 100 di sekolah.
1: Kenapa nak? Dapat nilai 100? Sana, kasih ke Mama lihat saja.
2: Sudah, Bapak lihat juga sama toh.
0: Bapak dan Mama setiap hari hanya dengan smartphone. Pergi selalu bawa smartphone, tapi saya selalu ditinggal di rumah. Sekarang sebelum tidur, tidak ada lagi dongeng dari Mama, karena smartphone selalu buat Mama sibuk. Bapak tidak lagi ajak saya bermain, karena sudah ada game di smartphone Bapak. Sabun tangan sudah jarang digenggam Bapak dan Mama, karena smartphone selalu digenggam. Kadang Mama lupa saya pun jam makan, tapi smartphone selalu dicas. Bapak sudah jarang peluk saya saat tidur, lagi-lagi karena smartphone. Saya mau jadi smartphone saja, biar bisa terus sama Mama dan Bapak.
3: Bijaklah gunakan smartphone. Buah hati Anda dalam tumbuh kembangnya lebih membutuhkan waktu bersama Anda.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas,
2: wes, mending di kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

manapun berada, pastinya kamu sudah melihat trailernya ataupun hooknya atau teasernya, pokoknya bentuk-bentuk promosi yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait tentang sebuah film yang melibatkan dua artis andalan Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo dan Anggun C. Sasmi. Iya, teman Pro 2 waktu saya ngefans sama Anggun C. Sasmi, Agnes Monica baru mulai merambah ke dunia film itu kalau tidak salah di pernikahan dini, dan saya masih anak-anak juga ya teman Pro 2, masih remaja. Nah, Agnes Mo dan Anggun C. Sasmi tampil bersama dalam serial aksi populer Hollywood Richard Season 4 yang tayang di layanan streaming Prime Video. Dalam proyek berskala global ini, kedua diva asal Indonesia tersebut tidak hanya sekedar menjadi cameo, tapi mendapatkan peran karakter utama pendukung yang cukup krusial. Cameo, saya jadi penasaran cameo. Oke, nanti kita fokus ke situ nanti ya, tapi kita lihat dulu bagaimana peran Anggun dan Agnes Mo di film tersebut. Richard Season 4. Ya, tayang di layanan streaming Prime Video ya, teman produser. Sekarang itu orang kalau bergerak di bidang entertainment, maksud saya pemeran entertainer ya. Jadi belepotan. Itu mereka bisa mendapatkan sumber uang dari beberapa sumber, hanya dari satu konten yang mereka lahirkan. Saya juga pernah lihat ya anak-anak daerah misalnya di Kepulauan Kei, di NTT, beberapa guru kreatif ya yang menggunakan anak-anak sekolah sebagai pemeran dalam film-film pendek. Dan mereka hanya fokus memberikan part-partnya di Facebook ya teman Pro 2. Padahal dari part-part itu mereka bisa jadi satukan jadi satu film full yang mereka juga bisa lepas ke YouTube ya. Jadi penghasilan mereka tuh bisa dari Facebook, bisa dari IG, TikTok, juga bisa dari YouTube yang bisa ditayangkan secara full setelah dibagikan per part di media sosial seperti Facebook, IG, X, dan lain-lain. Juga termasuk TikTok ya. Nah, film-film Hollywood juga internasional juga seperti itu ya. Mereka mulai mendapatkan hasil dari trailer yang mereka bagi, teaser dan lain-lain. Dan setelah itu mereka juga akan memutarkan secara part di streaming Prime Video. Dan yang utuh akan ditayangkan di bioskop, juga di YouTube tentunya. Di YouTube nanti kalau di bioskopnya sudah tidak ada lagi peminat. Biasanya seperti itu ya. Sejauh di bioskop masih laku, maka full di YouTube belum bisa kita lihat. Itu bisa makan tahun teman Pro 2, baru kita bisa melihat, membutuhkan waktu tahunan ya, bisa lihat full di YouTube. Karena kalau sudah bisa nonton gratis di YouTube, orang tidak ke bioskop lagi ya, kecuali ada yang memang bisa menayangkan di YouTube berbayar. Jadi kita bayar dulu baru kita nonton. Kalau di aplikasi biasanya seperti itu ya teman Pro 2, tapi diberikan per part. Oke, kita akan bedah peran Agnes Mo sebagai Lila Hot. Iya, jadi hotnya pakai haya, sebagai Lila Hot, juga Anggun C. Sasmi sebagai Amisa Hot. Jadi nama peran mereka di film tersebut tetap menggunakan nama-nama yang khas nama Indonesia. Yuk, kita langsung dulu dengan lagunya. Nanti saya akan balik bagi informasinya satu persatu, mulai dari Agnes Mo kemudian Anggun buat kamu ya teman Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

FM. Teman terbaik kamu. Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa

dimanapun berada, dua artis Indonesia yang sudah go internasional di bidang tarik suara kini merambah ke dunia film. Salah satunya Agnes Mo yang berperan sebagai Lila Hot dalam Richard Season 4. Agnes memerankan karakter bernama Lila Hot, seorang wanita misterius dengan latar belakang dan psikologi yang sangat kompleks. Karakter Lila digambarkan memiliki kecenderungan sosiopat serta terlibat dalam lingkaran konspirasi berbahaya yang berhadapan langsung dengan karakter utama. Jack Reacher diperankan oleh Alan Ritson. Dalam aksi, Agnes banyak terlibat dalam adegan laga dan bahkan menampilkan elemen seni bela diri dengan menggunakan senjata tradisional pisau kerambit.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlalu.

Agnes, mau kita ke Anggun C. Sasmi. Anggun C. Sasmi sebagai Amisahot. Anggun berperan sebagai Amisahot yang merupakan ibu dari Lila Hot yang diperankan oleh Agnes Mo. Karakter ibu dan anak ini

Nah teman perdua, kehadiran Agnesmo dan Anggun dalam Reacher Season 4 menjadi salah satu pencapaian besar dan membanggakan bagi industri hiburan Indonesia, mengingat keduanya sukses menembus jajaran pemeran serial laga utama Hollywood melalui proses casting yang kompetitif.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya.
2: Iya teman, Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Era Ritual. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Top 10 nasional dan Top 10 internasional. Selamat sore dari Pro 2 Era Ritual, mengucapkan selamat sore sekali lagi dan selamat mengikuti.
3: Di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
4: Number 20.

Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin

0: Juga penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya, ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana. Apakah masih bisa bertahan? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Cicato Glojas dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glojas dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 3.

sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19 Romaria, 24/7. Posisi 18 Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14 Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ariel

Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir melompat lebih tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Number 1.

0: terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Kabar seru buat kamu penggemar Pokemon Disney dan Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang perdana pada 2027.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga dengan dukungan 148 pelatih dan ofisial.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya dari Jakarta, Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dalam patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari dan petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga melalui dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK Senayan, Gunung Sahari, Keramat Raya, hingga Tugu Tani.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: Terbaik Kamu.
1: Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawab para kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers, wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Pro 2, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Pro 2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Pro 2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: 92 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Produa FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Produa.
3: Produa Radio Republik Indonesia Langgur, teman terbaik kamu. Selamat sore, saya masih kembali temani kamu, teman terbaik. Baru saja kebersamaan kita di siaran berjaringan ya, mulai dari Indonesia Top 20 nasional dan juga internasional. 2 jam temani kamu di sore hari ini. Ya, saya Hen kembali menyapa teman terbaik dan kita akan bersama dengan pilihan acara selanjutnya. Untuk teman terbaik, kita break lagu berikutnya.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

makna tema dan logo Harkopnas 79. Tahun ini, Hari Koperasi Nasional yang diperingati 12 Juli 2026 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya yang menjadi semangat penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Logo Harkopnas ke-79 tidak hanya menjadi identitas visual peringatan Hari Koperasi Nasional, tetapi juga mengandung filosofi mengenai sinergi, kolaborasi, pertumbuhan, serta komitmen koperasi dalam mendukung kemajuan Indonesia. Koperasi Berdaya merepresentasikan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kapasitas anggota, pelaku UMKM, dan masyarakat melalui akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Indonesia Berjaya menggambarkan cita-cita terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui koperasi yang modern dan berdaya saing. Logo Hari Koperasi Nasional ke-79 mengandung filosofi tentang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi yang menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa, serta terbuka terhadap perubahan zaman. Angka 7 dan 9 didesain saling bertaut sebagai lambang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendiri, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan tersebut menggambarkan kekuatan kolektif anggota koperasi yang menjadi pilar ketahanan ekonomi bangsa. Pita merah putih melambangkan bahwa gerakan koperasi selalu bernaung di bawah kepentingan nasional dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945. Kibaran pita yang mengarah ke kanan atau ke depan melambangkan optimisme, pertumbuhan, kemajuan, serta tekad membawa koperasi Indonesia naik kelas di panggung global. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya menuju Indonesia Emas.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan...

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Iya, Pro 2 Radio Republik Indonesia Langgul, teman terbaik operasi Pesta Copet menghadirkan proses produksi berskala besar dengan mengambil gambar di tengah kerumunan 30.000 penonton. Pesta Pora, pengalaman tersebut menjadi salah satu bagian menarik di balik film yang kini tayang di bioskop Indonesia. Film persembahan imajinasi bersama Angin Segar dan Bos Kreator atau itu pun resmi tayang serentak mulai pada tanggal 27 Agustus 2026. Ya, proses ini kemudian dibagikan melalui video dan juga memperlihatkan berbagai cerita di balik proses produksi. Ya, termasuk kerja ya sama independent team, salah satu tantangan terbesar ketika tim harus melakukan pengambilan gambar langsung di tengah festival musik Pesta Pora, teman terbaik.

0: Parni, mana sonde ada uang lah. Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar, jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

Iya, teman terbaik, Metropol merupakan genre novel populer yang banyak sekali mengangkat kehidupan masyarakat perkotaan modern. Genre ini biasanya membahas persahabatan, percintaan, keluarga, pekerjaan, hingga pencarian jati diri dari tokoh utamanya. Iya, Metropol ini menghadirkan cerita yang terasa dekat dengan pembaca, terutama perempuan muda yang di perkotaan. Karakternya sering menghadapi hubungan romantis, tekanan pekerjaan, serta berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi Metropol ini menggunakannya gaya bahasa ringan ya, sehingga ceritanya pun relatif mudah dipahami berbagai kalangan. Alur juga cenderung mengalir dengan yang dekat dengan kehidupan masyarakat modern, teman terbaik. Ini salah satu mengenal genre novel, metropop, dan daya tariknya.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ini Romani.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM dimanapun kamu berada. Selamat malam buat kamu yang masih tetap melengkapi dengan segala rutinitas di malam hari. Ya, apalagi esok nanti Anda kembali menjalani rutinitas yang begitu padat untuk hari ini nanti. Oke, saya masih temani kamu ya dengan beberapa pilihan lagu informasi menarik. Dan nanti juga di jam 21.00 kita akan bersama juga dengan siaran berjaringan yang bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk teman terbaik, yaitu Pro Indie bersama dengan Pro 2 Jakarta.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Makna tema dan logo Harkopnas 79. Tahun ini Hari Koperasi Nasional yang diperingati 12 Juli 2026 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya yang menjadi semangat penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Logo Harkopnas ke-79 tidak hanya menjadi identitas visual peringatan Hari Koperasi Nasional, tetapi juga mengandung filosofi mengenai sinergi, kolaborasi, pertumbuhan, serta komitmen koperasi dalam mendukung kemajuan Indonesia. Koperasi Berdaya merepresentasikan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kapasitas anggota, pelaku UMKM, dan masyarakat melalui akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Indonesia Berjaya menggambarkan cita-cita terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui koperasi yang modern dan berdaya saing. Logo Hari Koperasi Nasional ke-79 mengandung filosofi tentang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi yang menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa, serta terbuka terhadap perubahan zaman. Angka 7 dan 9 didesain saling bertaut sebagai lambang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendiri, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan tersebut menggambarkan kekuatan kolektif anggota koperasi yang menjadi pilar ketahanan ekonomi bangsa. Pita merah putih melambangkan bahwa gerakan koperasi selalu bernaung di bawah kepentingan nasional dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945. Kibaran pita yang mengarah ke kanan atau ke depan melambangkan optimisme, pertumbuhan, kemajuan, serta tekad membawa koperasi Indonesia naik kelas di panggung global. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya menuju Indonesia Emas.

0: kecil-kecil tapi hebat.
1: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi serta hiburan.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Iya, teman terbaik, antibiotik merupakan jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Namun, penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat memicu resistensi atau kebal terhadap antibiotik. Melansir Kementerian Kesehatan, resistensi antibiotik terjadi ketika bakteri tidak lagi merespon antibiotik secara efektif. Kondisi tersebut membuat infeksi tertentu menjadi lebih sulit ditangani dengan obat yang sebelumnya efektif. Ya, penggunaan antibiotik tanpa resep juga dapat meningkatkan risiko resistensi karena obat belum tentu sesuai dengan penyebab infeksi. Menghentikan pengobatan sebelum waktu yang ditentukan dokter dapat meningkatkan peluang bakteri tetap bertahan di dalam tubuh. Ya, bakteri ini kemudian dapat berkembang dan menjadi lebih sulit ditangani dengan antibiotik tertentu. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan antibiotik.

ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Teman terbaik pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara, Yakob Pedro Ubro, mengatakan pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengoptimalkan potensi sumber pangan yang dimiliki daerah. Menurut Yakob, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memproduksi bahan pangan, aspek distribusi, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan potensi pangan lokal juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pemerintah daerah berupaya meningkatkan produksi pangan lokal dengan mengajak masyarakat kembali manfaat

memanfaatkan lahan dan potensi yang tersedia. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk mengembalikan kejayaan pangan lokal yang pernah berkembang di Maluku Tenggara pada era tahun 1980-an hingga 1990-an, teman terbaik. Itu ya satu informasi di mana Ketapang Malra dorong kejayaan pangan lokal kembali, teman terbaik.

0: That one's not gonna make it. Most of these are.
1: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Teman terbaik Pro 2 FM RRI Langgur, selamat malam buat kamu yang masih setia bersama dengan saya Hen, temani kamu untuk malam hari ini. Oke, buat si dia yang ada di Ambon sana, semangat ya, selalu tetap tersenyum buat kamu yang di sana. Teman terbaik, ada informasi kali ini yang saya kutip dari rri.co.id. Laut tidak hanya menjadi ruang hidup bagi masyarakat pesisir Maluku Tenggara, tetapi juga menjadi sumber ekonomi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kini mendorong pemanfaatan ruang laut yang lebih terarah, terutama untuk pengembangan budidaya rumput laut. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Zahir Hanubun mengatakan, potensi budidaya rumput laut perlu dikembangkan secara optimal. Dengan pemanfaatan ruang laut yang tepat, pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga memberikan masyarakat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Ya, itu ya, Kabupaten Maluku Tenggara. Optimalkan ruang laut untuk kembangkan rumput laut dan tingkatkan PAD, teman terbaik.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman terbaik kamu, dan selanjutnya saya akan mengajak kebersamaan kita dengan You Came You Ministry untuk malam hari ini.
3: Shalom. Yayasan Yaski bersama Pro 2 RRI Tual mempersembahkan Youth Camp, program anak muda Kristen untuk dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami lewat WhatsApp di 0819-269-1000. Mari kita temukan inspirasi baru dalam Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 2 RRI Tual.
4: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini dan buat kesempatan yang luar biasa di mana kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang sifat-sifat-Mu. Terima kasih karena Engkau bukan Tuhan yang jauh atau berubah-ubah, tapi pribadi yang rela dikenal, yang gak terbatas oleh ruang dan waktu, dan setia selamanya. Kami mau mendengarkan renungan pada hari ini dengan hati yang terbuka ya Bapa. Pimpin kami biar kami makin mengerti siapa Engkau sebenarnya dan agar iman kami bisa semakin kuat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Banyak orang membayangkan Tuhan sebagai sosok yang sangat jauh. Ada yang menganggap Tuhan hanya sebagai kekuatan besar yang mengatur alam semesta dari kejauhan. Ada juga yang berpikir Tuhan seperti energi yang tak terlihat, yang ada di mana-mana tetapi tidak benar-benar peduli dengan kehidupan manusia. Kalau kita terus memandang Tuhan seperti itu, hubungan kita dengannya bisa terasa dingin dan kaku. Kita mungkin hanya mengenal Tuhan sebagai konsep, bukan sebagai pribadi yang hidup. Padahal Alkitab menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Tuhan bukan sekedar sumber kuasa atau sosok yang tidak bisa didekati. Tuhan adalah pribadi yang memiliki pikiran, kehendak, dan perasaan. Dia bukan benda mati yang tidak bisa merespons. Dia juga bukan energi tanpa karakter. Tuhan hidup dan aktif terlibat dalam kehidupan manusia sejak awal penciptaan dunia. Hal ini sebenarnya terlihat dari cara Tuhan menciptakan manusia. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Itu tidak berarti kita memiliki penampilan fisik yang sama dengan Tuhan. Artinya, ada bagian dalam diri kita yang mencerminkan siapa Tuhan. Kita bisa berpikir, mengasihi, merasakan sukacita, mengambil keputusan, dan membangun hubungan dengan orang lain. Semua itu menunjukkan bahwa Tuhan sendiri adalah pribadi yang memiliki karakter dan perasaan. Kadang kita lupa akan kenyataan ini. Saat berdoa, kita bisa saja menganggap Tuhan seperti mesin yang tugasnya mengabulkan permintaan. Waktu doa kita tidak langsung dijawab, kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar mendengar? Kita merasa seperti sedang berbicara ke ruang kosong, padahal setiap doa yang kita panjatkan didengar oleh Tuhan yang hidup dan mengenal kita secara pribadi. Alkitab berkali-kali menunjukkan bahwa Tuhan memiliki perasaan. Dia bisa bersuka cita ketika umatnya hidup setia. Dia bisa berduka ketika manusia memilih jalan yang salah. Dia juga marah terhadap kejahatan dan ketidakadilan. Semua ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan sosok yang dingin dan tidak peduli. Dia memperhatikan apa yang terjadi di dunia dan apa yang terjadi di dalam hati kita. Mengetahui bahwa Tuhan memiliki perasaan sebenarnya adalah kabar yang sangat melegakan. Bayangkan kalau Tuhan hanyalah kekuatan tanpa perasaan. Kita mungkin bisa menghormatinya, tetapi tidak akan pernah benar-benar mengenalnya. Kita tidak akan bisa merasakan kasihnya secara pribadi. Kita juga tidak akan tahu apakah dia peduli terhadap pergumulan yang sedang kita alami. Hubungan yang dekat tidak mungkin terbangun kalau salah satu pihak tidak memiliki hati. Karena Tuhan adalah pribadi, kita bisa datang kepadanya apa adanya. Kita tidak perlu berpura-pura kuat ketika sebenarnya sedang lelah. Kita tidak perlu tampil sempurna ketika hati sedang berantakan. Tuhan sudah tahu isi hati kita bahkan sebelum kita mengucapkannya. Dia tahu ketakutan yang kita sembunyikan, kekecewaan yang tidak kita ceritakan kepada siapapun, dan pergumulan yang membuat kita sulit tidur. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Jadi hari ini, ingatlah bahwa Tuhan bukan sosok yang jauh dan tidak peduli. Dia adalah pribadi yang mengenal kita lebih dalam daripada siapapun. Dia memahami setiap air mata, setiap pertanyaan, dan setiap pergumulan yang kita alami. Kita tidak perlu menyembunyikan apapun di hadapannya. Datanglah dengan jujur apa adanya, karena Tuhan yang kita sembah bukan hanya Maha Kuasa, tetapi juga pribadi yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh.

Tuhan itu roh. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya mengubah cara kita melihat hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan lebih dekat di tempat-tempat tertentu yang dianggap suci. Akibatnya, kita kadang merasa harus berada dalam suasana khusus supaya bisa merasakan hadirat-Nya. Padahal Yesus berkata bahwa Allah adalah roh. Artinya, Tuhan tidak dibatasi oleh bangunan, lokasi, atau tempat tertentu. Seringkali kita tanpa sadar memperlakukan Tuhan seperti seseorang yang jauh. Kita merasa harus menunggu waktu yang tepat untuk berdoa atau mencari Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan hanya hadir saat ibadah atau saat kita melakukan kegiatan rohani. Padahal Tuhan ingin hadir dalam seluruh bagian hidup kita. Dia tidak hanya menemui kita pada momen-momen besar, tetapi juga dalam rutinitas yang paling biasa. Betapa leganya mengetahui bahwa kita bisa berbicara dengan Tuhan kapan saja. Saat sedang duduk di kamar, Tuhan ada di sana. Saat berada di kendaraan umum, Tuhan juga ada di sana. Saat kita sedang mengerjakan tugas yang membuat pusing atau menghadapi hari yang melelahkan, Tuhan tetap hadir. Kita tidak perlu mencari tempat khusus untuk bertemu dengannya karena Dia selalu dekat. Lebih luar biasa lagi, Alkitab mengajarkan bahwa Roh Tuhan tinggal di dalam setiap orang percaya. Ini berarti hubungan kita dengan Tuhan bukan sekedar hubungan dari jauh. Tuhan tidak hanya melihat hidup kita dari surga. Dia hadir dan bekerja di dalam hati kita. Dia menghibur saat kita sedih, menguatkan saat kita lemah, dan menuntun kita saat harus mengambil keputusan. Karena itu, kita tidak perlu merasa sendirian ketika menghadapi masalah. Saat tidak ada orang yang benar-benar mengerti pergumulan kita, Tuhan mengerti. Saat kita menyimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab, Tuhan tetap mendengar. Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan, bahkan sebelum kita mengatakannya. Kehadirannya memberi kita kekuatan untuk terus melangkah setiap hari. Kebenaran ini juga mengubah cara kita memandang doa. Doa bukan tentang menggunakan kata-kata yang rumit atau terdengar hebat. Doa adalah percakapan yang jujur dengan Tuhan. Kita bisa datang kepada-Nya apa adanya. Kita bisa menceritakan ketakutan, kekecewaan, harapan, dan rasa syukur yang ada dalam hati kita. Yang Tuhan cari bukan kata-kata yang sempurna, melainkan hati yang sungguh-sungguh. Di tengah kehidupan yang serba cepat, kita sering merasa terlalu sibuk untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jadwal padat, tugas menumpuk, dan banyaknya distraksi membuat kita mudah lupa bahwa Tuhan ada bersama kita. Padahal karena Dia adalah Roh, kita bisa melibatkannya dalam setiap bagian hidup kita. Kita bisa berdoa di sela aktivitas, mengucap syukur dalam hal-hal kecil, dan meminta hikmat saat menghadapi tantangan. Hubungan dengan Tuhan tidak harus menunggu waktu yang ideal. Jadi hari ini, nikmati kebebasan yang Tuhan berikan.

Kalau kita mencoba membayangkan kapan Tuhan mulai ada, kita pasti akan bingung. Semua yang kita kenal punya awal. Kita lahir pada suatu hari, masuk sekolah pada waktu tertentu, dan menjalani hidup dari satu tahap ke tahap berikutnya. Karena itulah, ketika Alkitab mengatakan bahwa Tuhan selalu ada, otak kita langsung kesulitan memahaminya. Tuhan tidak diciptakan dan tidak memiliki titik awal seperti segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dunia yang kita tinggali penuh dengan hal-hal yang berubah. Tren yang hari ini viral bisa dilupakan beberapa minggu kemudian. Barang yang dianggap baru lama-lama menjadi usang. Bahkan perasaan manusia pun bisa berubah dari waktu ke waktu. Namun Tuhan berbeda dari semuanya. Dia tetap sama dan tidak dipengaruhi oleh berjalannya waktu. Yesaya 40 ayat 28 mengingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu ada, tidak pernah lelah, dan tidak pernah kehilangan hikmat. Saat kita merasa sudah tidak kuat menghadapi masalah, Tuhan tetap kuat. Saat kita merasa bingung menentukan langkah berikutnya, Tuhan tetap tahu jalan yang terbaik. Tidak ada keadaan yang terlalu rumit baginya. Tidak ada persoalan yang membuatnya kehabisan ide atau kehilangan kendali. Kebenaran ini penting karena berkaitan dengan janji-janji Tuhan. Kita hidup di dunia yang sering dipenuhi janji kosong. Ada orang yang berjanji tetapi tidak menepatinya. Ada rencana yang terlihat bagus tetapi akhirnya gagal. Karena sering mengalami hal seperti itu, kadang kita juga sulit untuk percaya sepenuhnya. Namun janji Tuhan berbeda karena Dia tidak berubah dan tidak pernah gagal melakukan apa yang sudah Dia katakan. Seringkali kita merasa cemas saat memikirkan masa depan. Kita bertanya-tanya tentang sekolah, pekerjaan, pelayanan, keluarga, atau berbagai hal lain yang belum terjadi. Semakin banyak kita memikirkannya, semakin mudah hati kita dipenuhi kekhawatiran. Padahal Tuhan sudah melihat seluruh perjalanan hidup kita. Masa depan yang masih menjadi tanda tanya bagi kita sudah ada dalam pengetahuannya. Yang luar biasa, Tuhan yang begitu besar dan tidak dibatasi waktu justru mau dekat dengan manusia yang hidupnya sangat singkat. Dia mengenal kita secara pribadi. Dia tahu pergumulan yang sedang kita hadapi, doa yang kita panjatkan, dan ketakutan yang kita sembunyikan. Kita bukan sekedar angka di tengah miliaran manusia. Kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, kita tidak perlu menghabiskan hidup dengan terus dikuasai rasa takut. Kekhawatiran sering membuat kita fokus pada hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita menjadi sulit menikmati berkat yang Tuhan berikan hari ini. Saat kita belajar mempercayai Tuhan, hati kita perlahan menjadi lebih tenang. Kita sadar bahwa hidup kita berada di tangan pribadi yang tidak pernah kehilangan kendali. Jadi, setiap kali hidup terasa tidak pasti, ingatlah bahwa Tuhan tetap ada. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada dan akan tetap berkuasa apapun yang terjadi. Janjinya tetap dapat dipercaya dan kasihnya tidak pernah habis. Kita mungkin tidak mengetahui seluruh isi masa depan, tetapi kita mengenal Tuhan yang memegang masa depan itu. Karena itulah, kita bisa melangkah dengan iman dan pengharapan setiap hari.

Sebagai anak Tuhan, kita dianugerahkan tidak hanya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga menderita bagi Dia. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia. Mari kita berjanji untuk

Kita hidup di dunia yang terus berubah. Tren datang dan pergi dengan sangat cepat. Teknologi berkembang, gaya hidup berganti, dan cara orang berpikir juga ikut berubah dari waktu ke waktu. Kadang semua perubahan itu membuat kita merasa harus terus menyesuaikan diri supaya tidak tertinggal. Tidak jarang hal itu membuat hati jadi lelah karena rasanya tidak ada yang benar-benar tetap. Perubahan juga terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Ada teman yang dulu sangat dekat, lalu perlahan menjauh. Ada orang yang pernah berjanji akan selalu ada, tetapi akhirnya memilih jalan yang berbeda. Bahkan perasaan kita sendiri bisa berubah dari hari ke hari. Hari ini kita penuh semangat, besok bisa saja merasa kecewa atau kehilangan motivasi. Di tengah dunia yang selalu berubah, Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Melalui Maleakhi 3 ayat 6, Tuhan berkata bahwa Dia tidak berubah. Karakternya tetap sama, kasihnya tetap sama, dan kesetiaannya tetap sama. Tuhan tidak menjadi pribadi yang berbeda hanya karena keadaan berubah. Apa yang menjadi sifatnya pada masa lalu, tetap menjadi sifatnya sampai sekarang. Kebenaran ini sebenarnya sangat melegakan. Kita tidak perlu bertanya-tanya apakah Tuhan masih mengasihi kita ketika kita melakukan kesalahan. Kasih Tuhan tidak berubah menjadi benci hanya karena kita gagal. Dia juga tidak meninggalkan kita saat kita sedang jatuh. Tuhan tetap penuh kasih dan setia, bahkan ketika hidup kita sedang berantakan. Seringkali kita menilai Tuhan berdasarkan keadaan yang sedang kita alami. Saat semuanya berjalan baik, kita merasa Tuhan dekat. Saat masalah datang atau doa belum terjawab, kita mulai ragu. Padahal yang berubah adalah situasi kita, bukan Tuhan. Kehadiran dan kasihnya tetap sama, meskipun keadaan di sekitar kita sedang tidak sesuai harapan. Karena Tuhan tidak berubah, janji-janjinya juga tidak berubah. Dunia mungkin terus berganti arah, dan nilai-nilai manusia bisa berubah mengikuti zaman. Namun firman Tuhan tetap menjadi pegangan yang kokoh. Tuhan tidak mengubah standarnya hanya karena tren sedang berganti. Justru karena Tuhan tetap sama, kita memiliki dasar yang kuat untuk menjalani hari. Saat memikirkan masa depan, kita sering merasa takut karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita memikirkan sekolah, pekerjaan, keluarga, atau berbagai rencana yang masih belum jelas. Namun ada satu hal yang pasti di tengah semua ketidakpastian itu. Tuhan yang menolong kita kemarin adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini dan akan menyertai kita besok. Kesetiaannya tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Karena itu, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan menghadapi perubahan. Dunia boleh terus bergerak dan keadaan boleh terus berganti. Tetapi Tuhan tetap menjadi batu karang yang kokoh. Saat banyak hal terasa tidak pasti, kita masih punya tempat untuk bersandar. Tuhan yang dulu setia, tetap setia sampai hari ini. Dan Tuhan yang setia hari ini akan tetap setia sampai akhir.

telah mendengarkan Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro2 RRI Tual. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami melalui WhatsApp di 0819-269-1000. Sampai jumpa di episode Youth Camp berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro2 RRI Tual. Tuhan Yesus.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 Radio Republik Indonesia Langgur. Selamat malam teman terbaik dan sudah menempatkan kita di jam 21.00 waktu Indonesia Timur. Ya, kita akan bersama dengan siaran berjaringan Indonesia Pro Indi bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Oke, buat kamu yang ada di mana saja berada, yang ada di luar daerah, di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, entah yang ada di Ambon, di sana apa kabar? Iya, semoga aktivitas kamu malam hari ini selalu tetap tersenyum dan semangat. Selanjutnya, kita akan bersama dengan Pro 2 Indi malam hari ini.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Ngom Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info Pro 2. Polres Metro Jakarta Pusat bersama TNI dan Satpol PP mengencarkan patroli gabungan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya saat akhir pekan. Sebanyak 186 personel gabungan dikerahkan dan patroli yang berlangsung Sabtu malam hingga Minggu dini hari, petugas menyisir sejumlah kawasan yang ramai aktivitas warga. Mulai dari Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, Bundaran HI, Jenderal Sudirman, Semanggi, GBK hingga Senayan, Gunung Sahari, Kramat Raya hingga Tugu Tani. Info Pro 2. Info selanjutnya sementara dari dunia olahraga, 432 atlet Indonesia yang akan tampil di Asian Games Ichi Nagoya 2026 telah ditetapkan secara final. Chief The Mission Todotua Pasaribu mengatakan para atlet tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga. Info Pro 2. Info selanjutnya kabar seru buat para penggemar Pokemon. Disney dan The Pokemon Company International sepakat menghadirkan serial animasi baru dan klasik melalui Disney Plus. Salah satu yang paling menarik adalah serial stop motion Pokemon Tales The Misadventure of Sivek and Pichu yang dijadwalkan tayang pada 2027. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ID.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Jadi ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma, lagu lo banyak

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 Radio Republik Indonesia Langgur, teman terbaik, selamat malam. Dan kembali saya Hen temani kamu di malam hari ini. Baru saja dengan Pro 2 Indi bersama dengan Pro 2 Jakarta, temani kamu tadi ya teman terbaik. Dan kali ini saya akan lengkapi pilihan lagu informasi untuk kamu di malam hari ini.
3: Deposito berbasis AI.
4: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
5: Eh,

What's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus

Teman terbaik Pro 2 FM, Wakil Wali Kota Tual Haji Hamih Rumbra SPI MSI, mewakili Wali Kota Tual Haji Hamad Yani Renuat Esos MSI MH, secara resmi membuka kegiatan peluncuran sekolah lansia di Kelurahan Lodar L Kota Tual. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Tual dalam meningkatkan perhatian dan pendampingan terhadap kelompok lanjut usia. Peluncuran sekolah lansia diharapkan dapat menjadi ruang belajar dan wadah bagi para lansia untuk memperoleh pendampingan saat berkelanjutan. Program ini diarahkan untuk mendorong lansia agar tetap sehat, aktif, mandiri, serta produktif di tengah keluarga maupun lingkungan masyarakat. Keberadaan sekolah lansia juga dinilai penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup lanjut usia. Tidak hanya itu, dari aspek kesehatan tetapi juga sosial dan kemandirian. Dengan adanya kegiatan pembelajaran dan pendampingan, para lansia diharapkan tetap memiliki ruang untuk beraktivitas dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, teman terbaik, pemerintah Kota Tual terus menunjukkan komitmennya menghadirkan berbagai program yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perhatian tersebut mencakup seluruh kelompok usia, termasuk para lanjut usia yang membutuhkan dukungan agar dapat menjalani kehidupan secara sehat dan bermartabat.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai salah satu langkah menghadapi dampak El Nino. Upaya tersebut dinilai dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga, sekaligus mengurangi beban pengeluaran. Ya, menurut Danwati, pemanfaatan lahan di sekitar rumah menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat di tengah kondisi yang membutuhkan penghematan. Dengan menanam berbagai kebutuhan pangan secara mandiri, masyarakat tidak harus sepenuhnya bergantung pada pembelian dari pasar. Ini satu informasi ya, teman terbaik, di mana hadapi El Nino, Ketapang Kutual masih mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan, teman terbaik.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Iya, selamat malam buat kamu teman terbaik dimanapun kamu berada. Menit ke-48 di jam 22 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu masih ditemani buat kamu yang udah pada beristirahat, yang udah pada tidur, dan yang lagi mendengarkan siaran di malam hari ini. Ya, buat yang jaga tugas piket malam, selamat malam. Tetap enjoy, jaga kesehatan kamu untuk malam hari ini.

0: kecil tapi hebat.
1: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja.

Ya, teman terbaik Pro 2 FM, kita sudah di penghujung acara malam hari ini ya. Sudah jam 23 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Saya akan temani pilihan lagu jazz musik buat kamu. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kamu berhak mendapat
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk menyelamatkan. Out of here.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol.

0: Ladies and gentlemen, I present to you The X.
1: Favorite game is chess, who would ever guess? Playing with the pieces.
2: Iya, teman terbaik, satu lagu dari Rose, Susie Dill, and menjadi lagu akhir kebersamaan kita di malam hari ini ya. Selamat malam buat kamu semuanya yang udah pada istirahat. Selanjutnya saya mohon pamit. Friend.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Iya, teman Pro 2 Radio Republik Indonesia Langgur, Pro 2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka pergilah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari ini, tepatnya di hari Minggu, tanggal 30 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi di jam 4:55 waktu Indonesia Timur. Pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami bertugas, saya Hen dan rekan operator studio ada Arif. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Langgur.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 2 di kesempatan hari ini di Pemancar FM 94,5 RRI Langgur, juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Kami akan temani kamu, teman Pro 2, sepanjang hari ini 31 Agustus, awal pekan tepatnya hari Senin 2026 ini, dengan rangkaian acara hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pagi ini kita awali kebersamaan kita dengan jazz musik. Saya Atta, temani kamu juga ada Kak Iqbal yang akan bertugas menemani kamu teman Pro 2 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati hari baru, semoga hari baru menjadi hari yang baik untuk kamu teman Pro 2. Semoga kamu bisa mengawalinya dengan senyum, kamu bisa menjalannya dengan penuh kebahagiaan. Dan langsung saja kita awali kebersamaan kita dengan jazz musik. Akan diawali dengan beberapa lagu religi buat kamu teman Pro 2. Selamat pagi, semoga hari Senin menjadi hari yang menyenangkan untuk kamu.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad SAW.

Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan, seberapa besar Anda menginginkan surga, sanggupkah Anda meninggalkan tempat tidur untuk kemudian segera bersujud kepada Tuhanmu.

0: yang luar biasa. Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Emas secangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian

0: adik.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di Kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
5: Matahari mulai terbangun dari peraduannya, memancarkan sinarnya yang menghapus titik-titik embun di dedaunan, menghangatkan tubuh dari udara dingin

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.

0: teman terbaik kamu.
1: Deposito berbasis AI.
2: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Iya, teman Pro2 dimanapun berada, selamat pagi. Di saat pagi dengan udara yang sejuk. Menurut kamu dingin apa sejuk? Lebih ke sejuk ya, karena menyegarkan. Iya, teman Pro2, di pagi hari ini mudah-mudahan kamu sudah bangun, sudah memulai aktivitas kamu dengan penuh semangat, dengan senyum ceria. Yang pasti pagi ini Pro2 kembali hadir temani kamu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro2 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Oke, teman Produa dimanapun berada, Spada kembali temani kamu di pagi hari ini dengan beragam informasi pilihan. Yang bernama kemarau, matahari, akhirnya kemarin sempat hujan ya sekali. Dan begini juga sudah kembali mendung, teman Produa. Petani tentunya sudah mulai berharap, aduh turun hujan kah? Kemarin hujan satu kali itu kita sudah tanam. Jadi mudah-mudahan hujan lagi supaya tanaman tumbuh. Iya tahu begitu teman Produa.

merasakan dampaknya, di mana debit air mulai bergantung pada pasang dan surut ya teman produk. Dan begitu pun layanan PDAM sudah mulai disalurkan tidak seperti biasa.

sawah membuat air ini dapat dialirkan kepada seluruh pelanggan secara optimal secara 24 jam. Jadi misalnya kalau kamu punya masalah dengan pembagian penyaluran air, itu bukan karena masalah musim kemarau lalu berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan air ya teman-teman.

Kabupaten Maluku Tenggara Fatma Talaobui mengatakan, sebagian jaringan pipa perpipaan yang digunakan saat ini dibangun sejak 1992. Usia jaringan yang hampir mencapai 50 tahun tersebut menyebabkan sebagian pelanggan masih menerima air berdasarkan jadwal distribusi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya terjadi pada jaringan yang langsung menuju ke pelanggan, tapi juga pada jaringan transmisi atau pipa utama yang menyalurkan air ke jaringan distribusi. Nah, Kan Produ, ngomong tentang jaringan transmisi ini luar biasa ya. Kita tidak harus menunggu giliran pengaliran, tapi dia langsung dialiri setiap hari. Gimana kita butuh tinggal buka keran. Iya ya, kalau saya pengalaman. Tapi kalau misalnya air ke kita itu mengendap lama, maka kita akan merasakan langsung dampak air yang menguning karena karat pipa ya, teman-teman. Karena tidak mengalami proses pengendapan di bak seperti pengairan yang normal biasa ya, yang dijadwalkan, terjadwalkan. Kalau yang terjadwalkan itu sudah dilakukan pengendapan air di bak dulu, baru disalurkan ke rumah-rumah ya, teman Pro 2. Ya, kalau dipikir-pikir untuk mengatasinya, kalau kamu punya distribusi langsung dari jaringan transmisi, berarti kamu harus punya penyediaan tampungan yang besar ya, biar kamu bisa saring sendiri. Jadi kebutuhan air kamu setiap saat terpenuhi di mana kamu butuhkan ya, teman Pro 2. Jadi mendaftarnya kayak katanya lebih mahal ya, teman Pro 2, dari yang biasa. Oke, semangat selalu teman Pro 2. Aduh, rasa-rasanya mau mandi air hujan nih, teman Pro 2. Kalau hujan pertama memang rada-rada sing mau toh, teman Pro 2, karena katanya hujan dari udara yang kotor yang tertahan di atas, dan ya mungkin turun dulu di daun seng yang sudah banyak debu. Tapi kalau hujan kedua ketika asik, bisa mandi. Tidak apa-apa, sekali-sekali

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan? Spada!
1: Teman Pro 2 dimanapun berada, apakah di pagi ini sarapan kamu dipenuhi dengan daun bawang?

pemberi aroma sedap pada sup, martabak, atau tumisan ya. Namun, di balik perannya kerap dianggap remeh. Sayuran dari keluarga Allium, sekerabat dengan bawang putih dan merah ini, menyimpan segudang manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh. Bicara tentang sayur tumisan, teman berdua, saya kalau tumisan misalnya sudah pakai bawang putih, lebih cenderung ya bawang putih saja. Kalau sudah pakai bawang merah ya bawang merah saja. Saya jarang campur ya, karena memang kalau kita mau merasakan benar-benar rasanya bawang merah itu harus terpisah dari bawang putih. Kalau misalnya kita mau rasakan rasa khasnya bawang putih, maka harus terpisah dari bawang merah. Kalau dicampur ya tidak ada kekhasannya teman produa, kayak bercampur-campur. Harus dibanyakin cabenya kalau memang dicampur ya teman produa itu kalau saya. Coba saja kamu masakin kangkung, kamu geprek bawang putih, terus kamu masakin, terus ada satu porsi lagi, kamu irisin bawang merah atau geprek, terserah lah. Yang pasti jangan dicampur ya, masakin terpisah. Dan kamu makan, kamu pasti bisa membedakan rasanya yang mencolok ya teman-teman. Jadi kita tinggalkan dulu itu. Ini soal daun bawang dulu ya. Para ahli gizi kembali menyoroti pentingnya memasukkan daun bawang ke dalam menu harian, bukan sekedar sebagai hiasan garnish, melainkan sebagai sumber nutrisi utama. Kaya akan antioksidan, daun bawang mengandung flavonoid, terutama kaemferol, yang terbukti efektif melawan radikal bebas dalam tubuh. Senyawa ini berperan penting dalam mencegah kerusakan sel dan menekan risiko berbagai penyakit kronis termasuk peradangan. Nah, mendukung kesehatan jantung, senyawa alizin yang terkandung di dalamnya meski tidak sebanyak pada bawang putih turut membantu menjaga kesehatan kardiovaskular. Konsumsi rutin daun bawang dapat membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kadar kolesterol jahat, dan mencegah pembekuan darah yang berisiko memicu serangan jantung. Nah, menjaga kesehatan tulang, ini hanya dengan mengkonsumsi 100 gram daun bawang, kamu sudah bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan harian vitamin K. Nah, vitamin ini sangat krusial dalam proses penyerapan kalsium dan menjaga kepadatan tulang sehingga efektif membantu mencegah osteoporosis seiring bertambahnya usia. Kayaknya kamu yang sudah memasuki 30-an sudah harus mencoba menyertakan daun bawang di setiap menu sarapan pagi ya. Atau menu makan siang atau malam, atau ketiganya juga tidak apa-apa. Nah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga bisa didapatkan dari mengkonsumsi daun bawang. Kandungan vitamin C dan vitamin A dalam daun bawang berfungsi ganda sebagai penguat sistem imun. Vitamin C merangsang produk sel darah putih. Sementara vitamin A penting untuk menjaga integritas selaput lendir yang menjadi benteng pertahanan pertama terhadap infeksi. Ya teman produa, untuk pencernaan daun bawang merupakan sumber serat prebiotik yang baik. Serat ini berfungsi sebagai makanan bagi bakteri baik dalam usus yang pada gilirannya akan melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan mengoptimalkan penyerapan nutrisi secara keseluruhan. Untuk mendapatkan manfaat optimal, disarankan agar dua bawang ini tidak dimasak terlalu matang, memasukkannya di akhir proses masak. Jadi kita masak sudah matang, mau pas mau angkat baru kita masukkan. Saya kalau daun bawang sama daun kemangi biasanya begitu, tapi kalau daun serai teman produa, kalau daun serai saya terkebalik. Daun serai itu biasanya saya rebus dulu. Kalau misalnya mau bikin ikan kuah kuning atau ikan kuah bening, saya rebus dulu daun serai itu, lapis batang dan daun semua. Sampai di aroma tuh semerbak harum dalam ruangan dapur. Baru airnya itu saya pakai mas ikan sama apa, ikan kuah kuning sama ikan bening itu. Rasanya beda. Nanti kumanginya pas season terakhir ya, sudah mau matang. Oke, selamat mencoba daun bawang di setiap menu masakan kamu teman produa. Ingat ya, ditaruhnya pasnya ibu-ibu dapur sudah tahu. Pas terakhir mau angkat sudah matang baru taruh. Ada juga ya yang menghamburkan daun bawang setelah makanannya sudah disajikan di mangkok. Oke. Magic dari Bruno Mars.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran, aku duluan ya, Ran.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Oh, no.
3: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Dari Langgur, masih temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan ragam informasi pilihan. Saya mau bagikan informasi masih seputar kemarau panjang. Walaupun sudah mulai mendung-mendung ya teman Pro 2. Musim kemarau panjang sangat menguntungkan pengusaha ikan kering karena terik matahari membuat proses penjemuran jauh lebih cepat dan kualitas ikan menjadi lebih baik. Teman Pro 2, 2025 kemarin hujan terus ya, dan sempat terjadi banjir karena 2024 itu juga kemarau. Tapi kemarau tahun ini agak berbeda, lebih kering lagi, lebih panas lagi. Jadi kalau ikan kayaknya jemur sehari dua hari langsung kering ya. Nah, namun di tempat sementara ikan teri asin di Tual milik Harun Usman, harga tetap stabil. Saat ditemui di tempat usahanya, ia mengatakan

Nah, Harun menjelaskan kalau harga ikan teri yang mahal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu proses pengolahan yang banyak. Nah, selain itu, kata Harun Usman, permintaan pasar yang tinggi salah satunya memicu kenaikan harga. Kendati demikian, dia tetap mempertimbangkan ekonomi masyarakat sehingga mematok harga normal sesuai jenis ikan teri masing-masing, dan jenis ikan teri kaca adalah harga tertinggi di tempatnya, yakni Rp60.000 per kilogram. Kalau Rp60.000 menurut saya masih mahal ya, karena harga termurah di Kota Tua Maluku Tenggara itu pernah mencapai Rp20.000-Rp30.000. Tapi saya penasaran dengan ikan teri asin, karena ikan teri yang biasanya kita dapatkan itu tidak asin ya. Kalau asin, wah bisa langsung dimakan tuh. Oke, bagaimana membayangkannya? Ayo teman berdua. Oke, masih di Sepada, lagu berikut buat kamu yang baru bergabung di 94,5 FM ataupun RRI Digital, Cartains dari Ed Sheeran.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab.
2: Teman terbaik kamu.
3: Deposito berbasis AI.
4: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Saya heran dengan orang dong nih. Sekarang masih ada sar ribut soal beda agama, beda suku.
1: Betul, Le. Apa karena makin modern kah? Atau pengaruh sosial media kah?
2: Hehehehe, diam dulu. Coba kasih besar dulu itu suara radio tuh.
3: Keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Berbagai etnis, berbagai bahasa lokal, berbagai adat istiadat, berbagai agama, kepercayaan serta golongan, bersatu padu membentuk Indonesia. Itulah Bhinneka Tunggal Ika kita, Indonesia.
1: Nah itu, kita pun Presiden Jokowi saya bilang begitu. Buat apa ribut-ribut, Le?
2: Omong-omong makan nih bayar, oh. Ini utang seberapa banyak?
4: Saya, Indonesia.

standar ya yang harus dipatuhi, karena kalau terjadi sesuatu dan ternyata diselidiki kamu di kecepatan yang di atas rata-rata, maka terjadilah. Oke, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Spada. Selamat pagi teman

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar.

0: Gending ini sering terdengar. Gending Kebo Giro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling,

Ya, teman pro 2, How Tricks dengan lagunya Garden baru saja temani kamu di kesempatan pagi ini. Ini salah satu lagu pop alternatif di mana digabungkan beberapa genre pop, ada juga R&B-nya. Agak-agak sedikit dance juga ya. Oke, teman pro 2 dimanapun berada kita masih di Spada. Selamat pagi teman pro 2 untuk kesempatan pagi ini. Teman pro 2, mungkin kamu pernah dengar istilah nakal tapi kontrol. Kalau orang Maluku pasti dengar, pasti pernah dengar. Jadi ada orang bilang, iya nakal tapi kontrol. Artinya kenakalan yang kita buat itu lebih ke kayak kejahilan yang masih bisa ditolerir ya, masih bisa dimaklumi, bisa dalam bentuk candaan atau apalah seperti itu. Tapi kalau kenakalan yang sudah merugikan kehidupan sosial masyarakat, merugikan orang lain, maka itulah yang disebut dengan kenakalan remaja yang harus dicegah. Nah, mencegah kenakalan remaja memerlukan pendekatan dari berbagai aspek termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi kalau misalnya teman pro 2 kamu punya adik yang nakal, yang sering bikin ulah, bikin masalah, yang bikin orang tua misalnya di sini, bikin orang tua malu saja, bikin malu-malu saja. Nah, upaya pencegahan meliputi pembangunan hubungan positif, memberikan pendidikan nilai, serta menciptakan lingkungan yang mendukung. Nah, ini salah satu sosiolog Maluku Tenggara, Pak Marcel Hungan. Beliau sudah almarhum baru-baru ini ya, juga sempat

mencegah remaja dari perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan tawuran. Nah, itu disampaikan oleh Ridwan Afan Akhairat yang sedang berdakwah di Desa Mastur baru-baru ini. Salah satu rombongan jemaah tablik ya, teman Produa. Oke, teman Produa dimanapun berada, semoga kamu juga punya kesadaran diri, punya niat dari diri sendiri untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik dari hari ke hari dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan mendalami berbagai anjuran juga perintah dari agama.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

masih di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih terus menemani kamu di Selamat Pagi Teman Pro 2 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tepat 10 nanti kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya teman Pro 2.

cerah, berawan cerah. Tadi angin sudah menyapu pergi mendung tadi pagi ya. Dan pastinya pagi ini, hari ini akan panas lagi. Panas, hari yang terik selalu menuntut kesegaran. Namun godaan makanan manis kerap menjadi dilema bagi mereka yang menjaga kesehatan. Di sini rri.co.id menawarkan resep sorbet buah naga pisang dari dari buku 114 menu sehat oleh Dr. Saidul Akbar selama 10 di halaman 10. Buah resep sehat yang hadir sebagai solusi cerdas tanpa tambahan gula buatan atau produk susu tinggi lemak. Cemilan ini dingin memadukan warna merah mengentah buah naga yang kaya antioksidan dengan kelembutan alami pisang yang membeku. Nah, bukan sekedar penawar dahaga, sorbet ini membuktikan bahwa makanan sehat tidak harus membosankan atau mengorbankan rasa. Hanya dengan beberapa langkah mudah dan bahan-bahan minimalis yang ramah di dapur, kamu dapat menyajikan hidangan penutup yang menyegarkan sekaligus menutrisi tubuh. Nah, ini resepnya, kamu boleh coba. 3 buah pisang dan 1 buah naga dipotong-potong ya teman-teman. Cara membuatnya, kita siapkan buahnya. Sebaiknya dipilih buah yang bebas pestisida ya teman perdua. Kupas buah, potong dan bekukan, karena kan kita mau sehat. Setelah bekukan, keluarkan. Tunggu kurang lebih 20-30 menit dari freezer. Setelah itu blender jadi satu. Nah, pindahkan ke wadah atau cetakan sesuai selera, lalu diamkan kembali di freezer selama 5-8 jam. Setelah beku, sorbet sehat kaya akan serotonin dan antioksidan alami dapat dinikmati. Nah, menikmati sorbet buah naga di pisang ini bukan hanya memanjakan lidah di siang hari yang panas, tapi juga menjadi investasi sederhana untuk kesehatan tubuh. Nah, kombinasi kandungan serotonin alami dari pisang dan antioksidan tinggi pada buah naga bekerja sinergi untuk menjaga mood tetap baik sekaligus melindungi sel tubuh dari radikal bebas. Mulai sekarang biasakan mengkonsumsi cemilan padat nutrisi yang ramah tubuh langsung dari dapur rumah kamu. Hey, kembali lagi dengan lagu berikut, Big Brains featuring Skrillex dengan drum.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa dan

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sis. Jadi saya dengarnya tadi kayak cis. Ya itu dia lagunya Sis dari Baby Monster buat kamu ya teman Pro 2. Ya, saya waktu pertama kali mengenal Baby Monster ini, saya membayangkan mereka tuh cowok-cowok ya, ternyata cewek. Mungkin mereka adalah kekasih monster ya teman Pro 2. Oke, kita masih di 94,5 FM Pro 2 RRI Langgur. Saya Atta masih temani kamu, teman Pro 2, dimanapun berada. Bagaimana sarapan tadi pagi, ada dan bawang? Kalau boleh serai juga bagus ya teman Pro 2. Bawang, serai, daun kemangi, ini adalah rempah-rempah atau bumbu-bumbu yang selalu menjadi ciri khas rempah bumbu Indonesia ya teman Pro 2. Dan tanaman-tanaman ini sebenarnya bisa dibudidayakan di pekarangan rumah ya. Nah, saya akan bagikan buat kamu teman Pro 2 bagaimana kita membudidayakan serai dan daun kemangi agar bisa menghemat ya. Kita tidak perlu lagi beli dari pasar. Oke, kita break dulu dengan lagu Berikut dari Alex Warren dengan judul Eternity.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu.

bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai.

0: Tabe.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya, iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemilihan dan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru

Kedua, kalau yang sudah selesai kuliah mungkin belum sempat mendapatkan pekerjaan, masih dengan rutinitas di rumah, mungkin pagi ini lagi membersihkan halaman. Dan kalau di depan rumah kamu ada pohon sukun, pastinya kamu lagi mengut daun sukunnya ya. Pilih satu-satu angka lalu buang. Nah, daun sukun itu ternyata punya manfaat yang besar untuk kesehatan kita, teman perdua. Dianggap limbah, tapi sebenarnya daun sukun sangat populer di lagi populer atau makin populer di kalangan pencinta herbal. Tapi jauh sebelum itu, saya selesai melahirkan pernah dikasih teh daun sukun. Nah, tanaman tropis ini tidak hanya dimanfaatkan buahnya sebagai sumber karbohidrat, tapi juga daunnya yang ternyata menyimpan segudang senyawa aktif untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun sukun mengandung flavonoid, kemudian sitosterol, ada juga riboflavin dan acetylcholine. Senyawa-senyawa ini berperan aktif sebagai antioksidan kuat dan antiinflamasi alami. Nah, menurunkan kolesterol dan menjaga jantung. Kandungan flavonoid membantu mencegah penumpukan plak di pembuluh darah sehingga melancarkan sirkulasi dan menjaga tekanan. Nah, meredakan peradangan asam urat, efektif antiinflamasi ini dalam menurunkan asam urat. Kemudian digunakan juga daun sukun yang tua, tapi masih segar ya, berwarna hijau tua kaku. Nah, teman produa dimanapun berada, cuci bersih daun hingga bebas dari getah dan kotoran. Kemudian rajang daun lalu jemur hingga kering di bawah sinar matahari indirect agar kandungan nutrisinya tidak rusak. Kemudian rebus 1-2 lembar daun kering dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas, sari minum selagi hangat secara rutin. Nah, teman produa, kalau untuk teh sukun sendiri saya punya cara ya. Jadi kita bisa menyimpannya di kulkas sampai ketika kita ingin menjadikannya teh, tinggal ambil sedikit lalu disirami air panas. Tapi ditaruh juga bisa, karena ada ramuan campuran yang bisa membuat dia awet, teman perdua. Ya, dicampur dengan cengkeh, kayu manis, direbus berbarengan lalu diisilah di botol. Coba saja, teman perdua. Ketika kita buang air kecil, seni juga bahkan tercium aroma harum. Tidak percaya, kami coba. Tapi selebihnya perlakuan terhadap daun sukun itu sama kayak tadi ya, teman-teman.